0: kilometre.
1: TBS Sport Wanted. Petrolitre kata kilometre asu wakata pedien. Tuan ngan me katamai.
2: Warta pita warta tabani kooti ate NLB tanade tahan yang lukrayin. Rate sang bardane ta tenant shaktiak pemin obat dinawa ratat dinawata tanani tahan yang bila dikin obat kooti pati kuwan.
3: Lankhe Vishwasa dinu Max Pen samuh vyaapare vithin gen papi taharina. Then, namani